0: Gila zoro harami kerentu anda kan jasi yang dia gozi. Darah son mita pis ku usku nunda wakil nakara uma urma. Tuman dolok tu ada balai hari. Ada mak malok tu nde sa tulur reta suai kakal. Lok tu doni serna na doni lengi zol. Mana nanti rokanya anda boni aye dawari tadi salah doni idiro lete. Tuman gana hutu hawar doni tadi masjid doni. Jamia yeruai ritu mangilan beji masir ba saladoni ide sarizana aye krewa selen saritna wa kurade ma aye nasadoni sarite dori tudin kala nasade din taju kurade ma za waladoni andia boni ma de sandi ma super uskopal dio lar waloskopal dio arask super au super lar super fal u dio indi super lar arask dio in andia bonu ya Daji nanti bendoa yui kela dawari doni salah idiro letien. Dawarni mawala lamar doni ngelaro edimin. Sari tu isya iti adia dua detitin. Wanden jasti wane mare. Daji jinum salah dro lenimin ma kazumu ngalau ngela ike. Berin be ma berin sarede ma ike. Daji kurade ma salah idiro leni. Lenim isimia da asham doni ko mama da kaltimin a foto ataji malimi gulzuna de taji qur'ade ma harami karantu lenye zulma da go ta batinyan assalamu alaikum a fantimbao taji woni mare andia karani mi rollo no ma Waltine ande aboni so ande die nya kirinyam bao assalamu alaikum tajshe fantim bao atumangana gana la terese na toki bajum bao Zola gade tu wangana andia bojin. Daji kurade maharami kerentu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ushe kensheru nda watu kilewa.
1: Ya sile, bala nda watu.
0: Kilewa sile, alhamdulillah.
1: Barakama, ababula jakanae.
0: Ngila zoro, ababula jakanae, ushe kensheru. Aye, dawari doni sala idiro letu.
1: Wala idere kama da bra jakaran duma kama duma surungu ba wa jina sallaro jakaran jan saritai
0: sallaro saritin
1: ah sallaro sallarita suru jakaran na saritin
0: adilla morin gilaro yadu
1: ah andan ne sharo shi ma den da ko sujaro nguzo bi angumuri yadu da Allah ya asemya so jina sallara trinya ta timba ga sallaro so bi an ne ko yallarita so Allah ne sha
0: na
1: ah kama da gashi gashi ayi ma kuma fundo gani
0: am la anglaro de kaudu ani min romo onji rollo no ma shaka salle
1: to kaza ni anglaro ani monji ma tan yim wajang gumuri ari tan tro kaza dan ko
0: nam am la so de im gumuri aso a pitch ya
1: ato ake ma
0: ade
1: gala setisha
0: anglazoro ababula jakanai ye bonum kurade ma dawari sala ide nashadoni bulaja kanai nye buyengima ndaji sala raso bulaja kanai din sala ide saritin putu abaya gulzuna di assalamu alaikum
2: warahmatullahi
0: ndawat kilewa
2: kala zinda wata kilewa
0: asalaikum arro askira ndu mana zinda nandia boni min
2: mana banguro bonje kini ingine wanaji
0: Ngila malam abba ngro gonjekan indi me nyakringen. Aye, dawari sala ide letu nashandon.
2: Dawari sala ide letu nikkeche gi agonjen di ari sammasa usukur maro kuda bereskaram ide ro amso den grimza inin kashara. Dengulukam bosoro yungi salin uri salinya ma oredi chari tingal chiruko.
0: Naam. Daran sariyam.
2: Yunivasi nin sariyoko.
0: Mashallah, kilewa silen sari tina na?
2: Silen sari tina. Sari tina. Sari tina. Sari tina. Sari tina.
0: Nam aye adudu am dole na duro leter am kada so da na da rub kada
2: ana bara su kam duk mulum na din
0: masha Allah
2: kadar zara ro ro nguro aye de ya sai de akai da makuru ne wa fele kala le kin na ka tara ro nguro ande gunde de kamaro
0: nam
2: ade na u kusali zari
0: ngala zoro mala banyuro askrinya na mala bado ne nguro gonge kan indime ya loktagon bonum kurade ma nyabanum daiman masha Allah daji klewa slay a mashidone jami'a yarwaye da sala ide sari tunaye kurade ma ba jami sotarta fatar lisana assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bala yidawatu
0: ndawatu klewa
3: klewa tida alhamdulillah dan zumuri
0: klewa slay kamar askara
3: Masha Allah mamman gawa ba kase yin gurma ta amalle ne manajin boki karabara da yau ce
0: ngila mamman gawa ba kase aye da wari sala ide relate na shandon
3: alhamdulillah dawa nan da sala ide kuma da inji kwalci kwalci ambe kwalci da jin turo da yin gawa ba kase
0: na
3: da akairin nan da sala ne dai da wari kwalci da shi din duka ba da zina amma ngurun da yin wari shi kuma ran goya na din ambe da wadawati na karaye buji so fiyar ne na sai amso da alabara cikin goya kalatin cera itana la itana be un itana be kalatin cera itana be daji sala alkapsiya insha Allah imam isi dai datin bi sai sai ne dai ya fatar waje
0: masha Allah adon gurondo urajin da ya uratlan karadiya
3: urajina re uratma urajina re
0: ya burona masha Allah
3: ya buron are ta burona abaji diri dala ya zara ulari baderi daji matama lamkalan cikin budi kama so cikolta sai ne dai kuma dare awa ngawa bulan dia digara bulan dia dia sisi daji narin diri dia itu pendek nada itu mana ni
0: dia
3: sisi dawai narin dia kemar ah kemar narin gua dari sudi ayah saya saya
0: dari kemar
3: imam ada ada imam dia kemar gua dari dia kala dawai yang kala kedua dari salah rari insya Allah dari rasa dah sisi sari ni dia pasal wal
0: masya Allah ni salah rasa sari ni
3: ah salah rasa sari ni nara
0: kila ala kila selesai sari tu
3: Allahumma amin ala bali min ayat
0: amin amin ya rabbal alamin kila zoro mamman gawo ba kase nguro do ne masa mallambe ye lokta gonum bonum kuro ade ma dawari sala ide na shandon deida ben kuman rami krunto baras kram to ne taji dawari sala ide le te da krunu inda rasam mita fisku uskunu da wala assalamu alaikum assalamu alaikum nya kirin yambao andia kirin mi rolo na ma da jinye rangnum waltum andia boni min da jara mi kirin tuzo la doni andia boni ma de sande ma super usku fal dio lar fal usku fal dio aras ke super au super lar super fal u dio indi super lar aras ke dio yin andia boni assalamu alaikum assalamu alaikum she pantin bawo da jarumin karantu kwana tundu ya sauya da su lokta gana rulenye sha da ji faras kram tone da ji dawari ngamuri sala tone ide lete da gonye konyen

0: ngila zoro harami karantu wande kanja siena ndia gozi paraskram done taman karya kasu ya kiru na karanda raso mita pisku usku nuda wala ndaju kwa loktu banna tubaro zol mana da kanyana nya irang numbo numkura de ma taman karya kasu ya taji nasha nye da ama de andiro bengimin ade ma waltike zol lada nana kina done zol ladone andia bonum azinye taman karya kasu ya nasha ndu ya andiro bengimin ma de sandi masipur usku pal Dio lar pal usku pal dio aras ke super au super lar super pal u. Dio indi super lar aras ke dio in anti aponimia. Laji teman karya kasu ya nasyandu ya anti ropa yang kemin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Anda watu kelewa?
1: Kelewa kelewa ada ya.
0: Masya Allah. Andu mana jendaran anti aponimin?
1: Halima bagu yang berdara
0: itu. Enggila halima bagu. Ayo teman karya kasu ya nasyandu.
1: Alhamdulillah, bisa pula hayu
0: kena. Naam. Kendawe yu kena. Naam, daun daun daun zaru.
1: Kendawe du indiro miya ba.
0: Naam, kendawe du indiro miya bao.
1: Kula hafa de naira du ya, kwa ama saira gengali kena.
0: Ungurayin?
1: Umararilan.
0: Umararilan na?
1: Umararilan.
0: Naam.
1: Ngila
0: zoro.
1: Kwa ada ya wazuna abai jakana la nungul naira yeri indi sunara ma u wazuna yeri indi sunda ke yuko.
0: Naam. Shiduma yeri indi piu nduma dia gulzu tumangina.
1: Oh, yeri indi ya dira pagwa kwa da yeri indi sunda ma kujura wajin.
0: Adei.
1: Kala ala njera kukia zonda zumuri.
0: Amin. Kilewa. Silei kumaru askara. Alhamdulillah. Tumangila mbeji kilewa. Silei insari nwa. Amin. Ya Rabbala. Kilewa.
1: Kilewa. Alhamdulillah.
0: Masha Allah.
1: Kilewa.
0: Amin. Halima taji bagwai gurodone umarariye nye lokto agonum andia bonum kuro adema tamandone pulafaya kuro adema kendawya andiro bayangima yansuro paraskram done taman karya kasu edilan taji kuro adema harami karuntu kozo wala andia bozuna taji shie gwenye taman karya kasu nashada anamade panyen assalamu alaikum
2: Assalamu
0: alaikum. Amin wa alaikum assalam. Duma na jinda nanda ya boni min?
2: MDR.

0: ngila zoro harami kurantu ndara so mi tapisku uskunu da uwa kuruna karawatu mangi lambeji tamtam pulei ade ya panua dazi pulei dune i toifiae. Dazi kurade ma harami kurantu kwa naptundu haya sawia lenye zol mana eda kanyen na dune nandia ya rangnu andi abunu kurade ma ningindu da itarupkui gao sala idien ziptunadilan. Dazi kwa lenye zol mana eda gota gonyo konyen. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam bala inda watukulewa.
0: Kulewa sile alhamdulillah. Ndu manajin da nande aboni.
1: Bana bula gongolongo ni manajin.
0: Ngila bana bula gongolongo. Ushe kinshuro. Tuma nyila mbeji kulewa sile nsari nua.
1: Kulewa sile gongolongo la atin kulewa sile sari nina.
0: Mashallah ala sabari minna andiro pulezu.
1: Amin raja Allahumma ni ampatan daraso ne cidan daraso ne kamu ba konga ba sam maso barang gubiro cedo gunana
0: ngila askrinya na
1: ando ni bulande gongulo gongoni rinda ce gongulo bula mare am ya boden sam ma barang gubiro cedo gunana
0: na na
1: kam dewa ko ni fanji na sam maso barang gubiro na la bari ne ka wande na
0: amin ya rabbal alamin ngila zoronyo askrinya na nye lokto gunum ande abunum kurade ma nye ningimda itar kuma yin tusun darason meta fiskos kunu da waro nandiro tanas kuma ro jami don ne bulaburin gongolanye kurlanti gongolanye ro taji gongolan lantero para gumure ro gulzakna ala sabari minna adiro please. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Ndawa tiklewa
2: riya sene bula amadu wa wultu sin
0: ngila bula amadu ushe kin shoro kanin dimero
2: yawa yari myari mabura hojere ironda otikliwa gununa
0: ngila zoro
2: bachari mori radio nda samachi hojere ironda otikliwa gununa
0: naam
2: daibu re muri ironda otikliwa gununa ba ku su tie jikrami ada ironda otindo gununa
0: naam
2: jamade ababula jakana iso
0: au
2: muta alai haji muta moyena ko samma ka da otindo gununa
0: mashallah ngila zoro nyura skrinyana kin biro isum kurade ma nye ningimda itarb kuma yin gozola anti abotuna. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Dawat kilewa.
3: Dawat kilewa.
0: Kilewa sala alhamdulillah. Ndu manajin dan anti aboni min
3: ba ko bula ga zaido kuma ro bula gongulo min da na manaje
0: ngila zoro ba ko tumanya lambe ji kilewa sala yin sari nuwaru
3: kilewa sala kazan jiyaro sare gule.
0: Masha Allah ala sabari minna
3: ndi Allah dal minna kanje zaade
0: amin ya rabbal alamin paraskrinin ke
3: nei dala tan ya samali wa gumgu kuna
0: ngla askrinyana
3: yamande bla gungulo mi samali
0: na naam
3: sir feso mara yamme ma jure li wa ngana
0: naam
3: bayin bange sabla yin bayin to li wa ngana
0: naam
3: ngla ala kaso da sara
0: amin ya rabbal alamin nyiro askrinyana lokto gonum ande abonum kurade ma anye ningimda itarb kwen. Assalamu alaikum.
4: Assalamu inda do barang muriyo
0: kubara de nduma najinda nande aboni min
4: mamu maidani ngulan garano shami
0: modu maidani ngila zoro paras kram ninge bom tumangna klewa silen sari no ana shandon
4: sa kle sa jinga ngarang shami moji din sari
0: kle
4: kle kle amba karani pichida
0: masha Allah
4: ala uri ne kawje na
0: amin ya rabbal alamin
4: ada rahin samma gana ba kuraba samma ya barang muriyo gona fere
0: ngila askrinya na
4: ala bari ne koyena
0: amin amin ya rabbal alamin maidani nyura skrinyana lokta gunu mande abunu kurade mangi ningimda itarb kuman. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam.
0: Ndawa tiklewa
5: ini asle bana yari
0: mashallah ndu manajin dan ande abuni min
5: halima babe bar darai
0: ngila halima ngure nande abum
5: em tudila ne yaboko
0: ngila zoro tumangi lambe jiklewa asle insari no anashandon
5: alhamdulillah kaliwa sulai kuma da ala sunnai da wasa
0: amin ya rabbal alamin faraskaram ninge bo
5: akai da mala bari minna ka waye na zo
0: amin ya rabbal alamin
5: akai da ma bula amur jana ban kine da ran da watan dan gumure gumu na
0: ta tumanyi lambe jin yakarin zinaro
5: mane bu sarbai muktar kero dan gumure gumu na
0: na'am
5: ba na waye na mai restaurant da watan gumu na
0: na'am
5: wago do saba siga ba ba mal mod ba te sama soro ndawa ndo ke yo ndang muriyo bara ogul ngana sero
0: naam kla zoro
5: tarari yae sala ari en sero ndawa tugul ngana
0: naam
6: budu mariyan kiwu hati buno kama ya ye sheron da wato gurun na
0: ngila zoro
6: ngila bala ya likliwan tinan da ba son
0: amin shimbe kliwan sulai
6: ngila la ala hu ya kawe na
0: amin ya rabbal alamin miro askrin yana dr gonum bonum kura de ma yin ngimda ita rubku mayin assalamu alaikum
7: wa alaikum salam bala inda wasu kulewa
0: kulewa sulai alhamdulillah duma na jinda nan da boni mi kulewa sulai kuma ras kra kulewa sulai sare no ange ma sha Allah konum duka kamtin da ya konum duka kamtin ngila rofan timbao wani maranya da karin mi rolo no ma waltine bone sau konum ngila rofan timbao assalamu alaikum
8: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: nam ndawat kilewa
8: ya dala dange muri
0: kilewa sala alhamdulillah duma na janda na ndia boni min
8: isa musa mara jengo ya gambare nga okada
0: ngila zoro isa musa tumangana kilewa sala ya sari nwa na shandon
8: kilewa sala ya sari ya adima ba
0: mashallah ala andero waltuna nazo
8: amin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin
0: ma sha Allah faras karam ninge bo
8: ya ninge wai awa amkada
0: ade katar
8: ya tasare a karas katar
0: na'am
8: pro salagin ba ne tijani kai lokal shay Allah za
0: na'am
8: ala kalai wa kalai yin gumuri sadna rawal
0: amin
8: ba shi tawa wala riye shi ya sa tima gura sai yi so
0: na'am
8: malum mota gar garra ako bukar yarima kana gurimiya konta gonjiya baga agudu susi maribo wallahi
0: no.
8: Fatima milioni akota Fatima Muhammada Aisha bin Muhammada
0: no.
8: Aisha ganga Maria duk so sayale Umar Habiba Aliu Garba gaba duk so sayale wangara
0: ngila zoro
8: kreya sulayi ganga muri sunna rolo
0: amin ya rabbal alamin ngila zoro Isa Musa nye isim kura de ma ningimda itarab kumayin. Assalamu alaikum.
9: Wa alaikum salam.
0: Ndawa tukilewa.
9: Kilewa sule alhamdulillah. Bala yari wa chile de.
0: Kilewa de nduma na jinda nande abu ni min.
9: Bayura malere wa na jinda chitia gula mamadi.
0: Gula zoro bayura malere ya paraskram ningi ya mtu mangila nasha ndon kilewa sule insari nwa wa.
9: Kilewa sule sala aro ya rasari nye. So kena kurumaro duwa jie na karaye.
0: Masha Allah ade matu.
9: Ade ade jamandi da ima murye so. Da ima jamandi bula yiruwa ya duk so kundi ali wa ena.
0: Naam.
9: Bagu du susi maribo onle so. Da ima kundi ya da loktu ngumiri bararo so yiro gungna da ima bula ma murye duk si ali wa ena da.
0: Ngila zoro.
9: Ade ngila kilewa chine wala.
0: Amin ya rabbal alamin. Ngila zoro nyuro askirin yana lokta gonum ande abonum kura de ma nye ningimda itarub kumain. Assalamu alaikum.
10: Wa alaikum salam la tsalewa.
0: Kilewa sile alhamdulillah nduma na jinda na ande aboni min.
10: Amin anguro malare kilewa sile in isalena.
0: Kilewa sile masha Allah ade mate da ji faras karam ninge bo amina.
10: Ah okay am fatara de we samali amina.
0: Ngila askirin yana
10: am wa kirin zanya kirin zan ba gana kura san masai ro gara numero ro na cikin dubulma
0: ngila masha Allah
10: ngila ne li wa ngina am fasara din san
0: ngila askir ngina askir yana
10: ngila ina le fan kale wan sino
0: amin ya rabbal alamin ngila zoro daji yura askir yana lokta gunum ande abunum kura de ma nye ningimda ita rub kuma yin assalamu alaikum Amin wa alaikum salam da wat kilewa.
11: Kilewa sile kilewa sari tana.
0: Kilewa sile alhamdulillah. Naye na shando kilewa sile sari nwana.
11: Kilewa sile sari nyena elkele bina sari esa usureta ala.
0: Masha Allah. Nduma na jindu.
11: Bana masa ashwari kini.
0: Ngila zoro bana masa ashwari kini. Indi me paras kiram ninge bo.
11: Ade jendi ero esa maro para hundiyo.
0: Naam.
11: Patman maro shudawa pala hai kaini na ya.
0: Na.
11: Ketima bura.
0: Mm.
11: BRTV ali kuma shiwa.
0: Mm.
11: Jaman daraso sirkan masoro barawo kubiyo gona alalar tsere ne da kaba ta ce.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Ngila zoro nyura askrinyana. Dr. Gonum ande abonum kurade manye ningimda itarub kuma yin. Raja harami kerentu anda kan jasa yang anda agak jika paras keram dua ninggi kerana karawan darah suami tapi skus kuno dah walan. Raja paras keram ninggi ada na alan dajin daji ala apa rimin anda ro pelajar daji cara paras keram dua ni wajar eden asal na benda na dia kemai rak tu dua ini raja anda jasa ni media sedang ni sushi ada benda na. Tapi sudah ni engineer dunia kau ni apa sana engineer dunia mai adio. Kuma bala ari faras kram dun ninge da ita gurku ko daji ongo fudai ada kirno.

0: 601 علي ميديا سنتر.
1: Kelas orang kereta kuai peras kampung ni lewat tanah saya peras kampung ni barang kemari peras kampung ni ninggi dua ni kemari mara ita ketinggalan cara nado ni peras kampung cuma orang jual wayaman ada perumtina mana dia bunu jamin do fal atau injurun nanti barang kemari rugul turu jual wayaman ada sendi mas super usku fal dia lar fal usku fal dia aras ke super awi super lar super fal u dia inti super lar aras ke dia. Assalamualaikum.
2: Bapa kan?
1: Nya alai kaji melua karau.
2: Yo, walaupun gaji mereka kerja.
1: Gaya itu fundi.
2: Abor kandi ka?
1: Abor doh ni bela kondo ay. Bela kondo nanti abang abor.
2: Ah.
1: Gelar barah. Tama nak kerja asalnya kondo ay kemudian sari nuaru.
2: Gelar kerja asalnya.
1: Gelar anda first kamu semua ninggi alam anda kamu dalam falau ini bejua kelam tamu ma. Sendiri barah kemudian kultur. Tama nak jual abor leono. Wanita marah dia boleh mula mula maaf first kamu tuan ninggi first kamu tuan internet senandung. Tukar tu nama barang kamu rejaman rukul tu.